Akay tichonah kanapnok yinis lahubal, itnokonek bay Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapshalwi, yung honok sa mahanil ko programa.